Ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak bang, ini udah nggak

Ini udah nggak bantu. Boleh nggak? Nggak ada tanggul ini boleh. Boleh.